tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dia hidup, bangun dengan